0: Nega kanye shiki sera mande dugula kanye konotombe nyame Niger Fabala obeka RFI manekane lame.
1: Kumba kanunte.
0: Niger banyeketon chama beku kambo kakunofundila Musa Kaka kaktununi kon kabitena don soufe Musa Kaka kiboria fosimasro klefla fanga defri lengini brotolin kofe kenenda kuna ambeklaka banyeketon Human Rights Watch nyinini kela Ilaria Alegorosika jorokon lame la gine ndoko kufla dare saram nyamanto kasara keli kasara to kasutura likera kunu juma moko bisaba anyura de nintura kasraina marabako kumbe kasrain keneka kafra kasara to sum mo ani jamana din gansan kan dusu kasi barka ko ngabon sutura likenen kan anka la sigi din fanta konde kumbe yino adanse ko kroa RFI ma de kansan fe Niger niya akli duruye kuna fundila Musa Kaka tunendo akibaria masoro kabite na don soufe aboto akabaraka yoro la kataka so Musa Kaka tunin kera klifla sura si murutulon ka fanga de frid lengini ne de kofe banmeketon chama yi ukambo ka radio television sarawina RTS nyamoro ani RFI kala sigidin korenka tunin kon Human Rights Watch be uluchema Ilaria Alegrosie nyinini kela yi akalame
2: Musa Kaka est déjà dans la viseur des autorités.
3: Musa Kaka kun belenendo marabaga ufe kabini bite wa ani kuna fundila duru de kuminena octobre kalo san baflani mwan duru ukun jela kelendo bololoko kiriso de fe asera ka fiembo da soro ola kiriso Musa Kaka saralinko tate meneni sisi mabo wa nintunu ni mbe ka keka kenyeni kuma kana blali tigeli jamana kono duna kabini sorasuna na fangala san baflani mwani saba Uta beye, akani ntununi nkera klefla Niger sura sikulu doka fanga dafri lanyini ko. Ambolo, obete seka ke bensima ye. Anka lanyini ye, marabaga uka Musa Kaka yorofo, no ya soro amine nembu bulu. Wa, amba lanyini fene, aka lakana kasabati, nika amine kumfo. Lanyini were, nabu bulu, ukato anyeka da asomro u, ni aka lafasabaga uka.
2: Wa haksi asafemi ya son avoka.
0: Niger alisa, doko kunkili fanga dafri lanyini nengu fe. Kunu juma ministre ka la la nyogonye kera jamana nyamako Abdourahmane Tiani kumbe o keneka nga alima songa kuma fanga defri lengini nenka nga maraba jikulu ka kuma la silaye akajela klikon la kroya ka nyisi francima ko rekme fanga defri la benin ko fe tunisie kunu juma kuna fundila Mohamed Yousfi minena la kana tigla mako fe kuna fundila minena aketo kata talike radio sodoka jemkana o radio sodjemkan ke baga ani kuna fundila ka la fasali kulu nyamoro de utonyongon kamineni la silike kuna fundila Mohamed Yousfi welela katalame yuruku yuruku kododela
1: RFI
0: Ameta lagine kunu juma dar es salaam nyamanto urukutuli kasarato ka sutrali kera mogo bisaba ani woro minu nintura kasraina usumoko marabago jina nyamago ani jamana don ye ubla sra labanke sutrali nyana jenkera bembeto misiri badila juma siri jigine kofe makari ani dusukasi barka kunga bon kosebe sutrali kenenka ankala sikidin fanta konde kume sutrali kenenka akala silifle
4: Bamba tol bramolle kaskani ndi nyama beramen kandar salam ut karotam nintre mwan flasu kadu sagba tele mwan sabala mo bisabani mo woro wolle no sayama sorona nin kodo fanta do ke tonde nindo
5: no kale sali nyaben ni alama nyaben ni mangasama nyaben jamama na kale marwa kandala na kale yadiya kambasi kandanda libara la kasa ala ya fama temmenne la kokoro de bin nasara ala ya fal be maka ya baba ke ala
4: kini kini ko ani mayuma ko wala dron di ani ndo mo bisabani mo woro men sanini ndi lagine ka mo tan kono ndo le weido ani le wona mo tan woronula sire kalola mo do le bane afana so la nini ndo bi ko sebe
5: ne so la ndo bi ko be ba de min santi ani kande ndadu mantarenye Adumanya kata minikila, adumanya ya adumanya mtembedi. Ala mela ya farama, ala mela ya dada. Ne kwa ni haka, minka ya maudi, ala mela kandia, ala mela ya mbema. Nyengkoda mwafilabara, wema mwafilama, dini filawia. Mwasawali fana, kukuka mwasawali fani.
4: Dar salam nya.

0: Nega kan shigi siram mande dugula kanya konton binyami Niger Fabala obeka RFI manekane lame
1: Kumba kanunte
0: Niger balmeketon chama beku kambo kakuna fundila Musa Kaka kaktununi kon kabitena don soufe Musa Kaka kiboria fosi masoro klifla fanga dafri langini brotolin kofe kenenda kuna ambeklaka balmeketon Human Rights Watch nini nikela Ilaria Alegorosika jorokon lame la Guinée doko kufla dare saram nyamanto kasara keli kasara to kasutura likera kunu juma moko bisaba anura de nintura kasraina marabako kumbe kasra in keneka kafra kasara to mogo ani jamana din gansan kan dusu kasi barka ku ngabon sutura likenen kan anka la sigidin fanta konde kumbe yino odonse ko kwa RFI ma de kansan fe Niger niya akli duruye kuna fundila Musa Kaka tunendo akibori amasoro kabitena don soufe aboto akabaraka yoro la kataka so Musa Kaka katunin kera klifla surasi murutulon ka fanga dafri lengini ne de kofe banmeketon chama yi ukambo ka radio television sarawina RTS nyamoro ani RFI kala sigidin koren ka tunin kon Human Rights Watch be uluchema Ilaria Alegrosie nyini nikela yi ankalame
2: Moussa Kaka est déjà dans la viseur des autorités.
3: Moussa Kaka kun belenendo marabagaw fe kabini bite wa ani kuna fondila duru de kun minena octobre kalo sam baflani mwan duru u kun jela kelendo bololoko kiriso de fe asera ka fiembo da soro ola kiriso Moussa Kaka saralinko tate meneni sisi mabo wa nintununi imbe ka keka kenyeni kuma kana blali tigeli jamana kono douna kabini sorasuna na fangala sam baflani mwani saba Ota beye, akani ntununi nkera klefla Niger sura sikulu doka fanga dafri lanyini ko. Ambolo, obete sega ke bensi maye. Anka lanyini ye, marabaga uka Musa Kaka yorofo, no ya soro aminene mbubulu. Wa, amba lanyini fene, aka lakana kasabati, nika amine kumfo. Lanyini were, na bubulu, ukato anyeka da asomro u, ni aka lafasabaga uka.
2: Wakaksia sa famiye, son avoka.
0: Niger alsa, doko kunkili fanga dafri lanyini nko fe. Kunu juma ministre ukarla da la nyogonye kera jamana nyamago Abdourahmane Tiani kumbe ukeneka nga alimasonga kuma fanga defri lengini nenka nga maraba jikuluka kuma la silaye akajela kilikon la kuraya kanyisi Francima kore kume fanga defri la benin kofe Tunisi kunu juma kuna fundila Mohamed Yusfi minena lakana tigila magofe kuna fundila minena aketo kata talike radio sodoka jemukana o radio so jemukan kebaga ani kuna fundila ukala la fasali kulu nyamogo diye uto nyongon kamineni la silike. Kuna fundila Mohamed Yusfi Welela katalame yuruku yuruku kudorila.
1: RFI
0: Ameta la Guinée kunu juma dare sala nyamanto urukutuli kasarato ka sutrali kera mogo bisaba ani woro minu nintura kasaraina usumoko marabago jine nyamogo ani jamana don ye ubla sra labanke sutrali nyena jenkera bembeto misiri badila juma siri jigine kofe makari ani dusukasi barka kunga bon kosebe sutrali kenenka ankala sikidi fanta konde kume sutrali kenenka akala silifle
4: Bamba tol bramol le kaskanindi nyama beramen kandar salam ut karo tamnin tele mwan flasu kadu sagba tele mwan sabala mo bisabani mo woro wolle no sayama sorona nin kodo fanta do keton denindo
5: no kale sali nyabeni alama nyabeni mangasama nyabeni jamama na kale marwa kandala na kale yadiya kambasi kandanda libara la kasa ala ya fama temmenne la kokoro debin nasara ala ya fal bema ka ya faba ke ala
4: kini kini ko ani mayuma ko wala drondi anindo mo bisaba ni mo woro men saninindi lagine ka mo tan kono ndole weido ani lewone mo tan